0: jemaro
1: muje monu diubeda lur ano anakede alur jokora obani rida kalmo kabiru kwemperaro dokien alur jau yai
2: aya wanu biri wana madeko burgedi yekunaja kurye

0: Any mafia boru ya borsha, moje mikai ubin workwa mijan. Boru charwil, charwil ateme yupi wuchaturiyo, ini nwajel karama.
1: Aya, awaka josenda, ini moro malaya morora bali. Eno, kwana kwana moyo.

Dimeka, anada iwongo amati pengena. Lache mapura pura da amati pemia yeng. Ngada wino la chichuka mtete nende chamu kikudin. Adam pumia, taka yinkwa. Why matai?

rida muguru ni mi anyu ni me yongera me nyimera bada mi anyu ni me yongera me nyimera bada yo ada Allah ta chuno yo ada Allah mar kwa